Gimsigeisio gan sin le John Blake le morid Hurley agus le Nathan Gurley ar maidin nyuf agus sin taitin fi vla agus tumble the tinker nish gafalik I hea dan vi dangul an ya maidin nyuf ta sha och na maidin kishu shachtin ish agus chutchig special tin ish katirin ni chan amun agus Jimmy mo vila stor ni man anna hiacht ligan na dyrtu.

Cahalan yeah fadi mta geishil den chin la Sheila Denver agus carochin the Trabon Barry Kerr Laura Kerr agus Dun Hennessy at hein in yonach le agus chas madeshin gudinis Maguire agus gavarker to geishil den ermaidil in ish gach madjo yas tar sha wish kachir hanu madas fikan hochtenish agus in grupa polka kerchlish madjo nish agus nelin fucht.

frohan schlees a vale beog sa dangen hug kole kunte hieri en mecha le fisinema ragra cheston golord brandon macgarald e crinu chanter bord so chorkuhine agus leon kiri folkriert na henit en shomre lapen agus